Kenapa kalau itu tinggal di rumah? Kalau ini jadi cerita. Kenapa?